97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini adalah lagunya Raisa bersama dengan Isyana Saraswati, Anganku Anganmu. Oke, keren ya Fanis Gema Merdeka. Semoga kalian suka juga dengan singlenya. Oke? Nah, Fanis Gema Merdeka, kita sudah masuk di session yang kedua ya. Seperti biasa, seperti yang Tiri bilang tadi, bahwa kita akan bacakan informasi tentang seputar Pulau Bali, ya kan? Tapi jangan kemana-mana Fanis ya, karena informasinya sesaat lagi akan Tiri hadirkan spesial untuk Anda ya. Oke, ada informasi penting dulu soalnya pagi hari ini untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Seset dan sekitarnya. Kalau fansnya sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sabel biji satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung asal ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Star Cabang Sesetan. Alamatnya itu di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan. Tepatnya atau patokannya itu di sebelah Apotek K24 Sesetan ya. Terus kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361 72 2226, atau bisa via WhatsAppnya juga 0817647431. Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fans ya. Keren kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimbal ares, Anda datang dijamin beres.

0: dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

107.7 Kamu Tujuh FM Gemah Merdeka. Nyatakan lagunya Salma Salsabil yang judulnya Boleh Juga, juga sudah meluncur pagi hari ini. Oke, lanjut ya fans Gemah Merdeka. Kita sekarang untuk bahas tentang daun kayu sisih. Ini punya makna untuk menyisihkan atau membersihkan hal-hal yang negatif. Makanya namanya daun kayu sisih gitu ya fans dia ya. Jadi daun kayu tulak itu digunakan sebagai simbol penolak energi buruk. Pengulapan itu punya arti memanggil atau mengundang kembali kehadiran ide betara. Kemudian penggambangannya melambangkan penyambutan terhadap kehadiran tersebut, sedangkan menyeneng itu adalah simbol tempat beristana atau bersemayamnya ide betara selama upacara. Jadi simbol-simbol inilah yang menunjukkan bahwa dalam upacara itu pasti akan ada sebuah proses, mulai dari kita manggil ide betarnya gitu ya, kita nyambut sampai menghadirkan Tuhan dalam kesadaran umatnya. Begitu Fanisia. Keren ya. Nah, kemudian Fanisia Gawang Merdeka, makna penggunaan upacariatnya dalam ritual tuh pasti banyak makna-makna tersendiri gitu ya Fanisia ya. Pasti ada banyak sekali makna-maknanya ya kan, enggak cuma dari daunnya aja gitu kan, kayak tadi Tiara bilang dari proses manggilnya itu ada bantennya sendiri, ini maknanya ini kayak gitu ya. Terus beristananya bagaimana, bantennya bagaimana, itu semuanya ada sebuah prosesnya. Semuanya itu ada bentuknya dan ada makna yang tersirat, ada komunikasi simbolik di dalamnya ya. Kayak gitu fans Gemah Merdeka. Selain itu ada juga prinsip rupa dan juga bentuk dalam ajaran kita gitu ya. Dimana dalam ajaran ini bentuk dan warna banten pun itu punya artinya tersendiri gitu ya fans ya. Nanti kita akan ambil contoh yang sederhana. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kembang, kembang,
4: kembang, merdeka.

0: 107, kamu tuh jawab gue merdeka ngetren lagi ya Cheryl sing Novia bersama dengan Ariel Noah. Kutunggu kau putus.
1: Kamu bila perlu saatnya ku sabar menunggu.
0: Semoga fannya suka dengan singlenya ya. Waktu ini tuh sempat beberapa kali tuh ada yang request lagu ini fans dia. Jadi semoga yang tahu sama lagunya bisa ikutan nyanyi, ya kan? Karena fans gue mereka, kita tuh wajib juga untuk menaikkan mood gitu loh. Apalagi pagi-pagi kita kan sebelum kena kerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Jangan lupa pagi-pagi itu kita harus mengumpulkan energi dan mengumpulkan mood-mood yang bagus supaya nanti kerja, nanti beraktivitas tuh ya happy gitu. Okay, fans segala mereka, kita lanjut ya. Kita tadi bahas bahkan kayak sebuah bentuk banten, sebuah warna di Bali pun itu punya maknanya sendiri-sendiri gitu ya fans ya. Contoh nyata, contoh sederhana, kayak kita sembahyang kan setiap hari itu sembahyangnya pakai canang ya kan. Nah di canang itu pun kayak ada warna-warna yang memang sudah ada artinya gitu fans ya. Misalnya merah untuk apa, kuningnya untuk apa, putihnya apa gitu kan, hitamnya apa yang kita ganti pakai warna ungu karena gak ada bunga hitam ya kan. Sama kembang rampe yang di tengah pun tuh punya artinya sendiri, punya maknanya sendiri gitu kan fancy gaya merdeka. Terus kayak apa lagi ya, pokoknya banyak sih sebenarnya. Setiap bentuk, setiap warna, bahkan porosan itu juga punya maknanya sendiri ya fancy ya. Kecil, mungil sebenarnya. Terus kayak kan porosan tuh cuma terdiri dari apa ya, kalau porosan daun sirih kan pasti luarnya, terus ada pinang dikit, ada kapurnya dikit, dan itu tuh melambangkan Trimurti, ya kan, dewa kami, itu adalah Brahma, Wisnu, dan juga Siwa.
1: Bundaku.
0: Terus kalau kalian ngeliat ada banten-banten yang ada tumpengnya, tumpeng yang berbentuk kerucut itu, yang kayak gunung itu, ya iya, memang tumpeng itu melambangkan seperti gunung, sebagai sumber kehidupan kita, gitu. Nah jadi melalui bentuk-bentuk yang beda-beda, warna-warna yang beda-beda yang punya artinya masing-masing, kita tuh kayak diajak untuk bisa memahami makna tanpa kita harus jelaskan dengan kata-kata. Kayak gitu loh fansnya, apalagi kalau kita udah ngerti gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih tumpeng itu bentuknya kerucut? Ya emang kerucut, karena tumpeng itu melambangkan gunung. Sebagaimana layaknya gunung, ya bentuknya kerucut gitu. Tempat bunga-bunga, bunga-bunga di canang itu kan juga sesuai dengan arah mata angin, sesuai dengan tempat dewa-dewanya gitu kan fansnya. Jadi memang ada maknanya gitu, nggak cuma asal naruh bunga kayak gitu fansnya gue merdeka ya kan. Itu sih uniknya di Hindu, uniknya di Bali gitu ya fansnya ya, kayak semua makna, semua bentuk tuh ada maknanya gitu. Jadi Tiara pun kadang suka kasihan kalau misalnya ada yang nanya, ini kenapa ya kayak gini, ini apa sih maknanya? Terus yang jawab tuh cuma iya nak muluk itu gitu. Sebenarnya sedih banget sih, karena pasti sebenarnya kalau mau ditelisik pun itu pasti punya maknanya tersendiri gitu ya fansnya ya. Cuma mungkin kitanya aja nggak tahu gitu, cuma kita yang memang harus lebih ekstra mencari tahu supaya kita akhirnya jadi tahu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Judika, sampai kau jadi milikku. Pokoknya kalau janur kuning belum melengkung depan rumahmu, maka aku akan tetap effort, maka aku akan tetap berusaha, gitu berarti ya. Oke, lanjut Fansi Gema Merdeka. Bahas dikit lagi nih, Fansi Gema Merdeka. Setelah tadi ada Tiara ada bilang ada banyak banget bentan-bentan, bentuk-bentuk, warna-warna yang memang punya maknanya tersendiri gitu kan. Dan melalui bentuk maupun warna ini, umat pun bisa memahami makna tanpa harus dijelaskan dengan kata-kata, ya kan. Keseimbangan dalam buat banten itu juga sangat penting, Fansi Gema Merdeka. Dalam konsep triangle, banten itu harus punya susunan yang seimbang. Ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Hal ini mencerminkan keseimbangan hidup manusia. Kalau gak seimbang, maka maknanya juga gak bakalan sempurna. Nah, kemudian penggunaan upakara itu gak cuma berkaitan dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan alam, Fansi Gema Merdeka. Karena semua bahan banten itu kan berasalnya dari alam gitu ya. Jadi kita pakai alam, kita kembalikan kembali kepada yang menciptakannya gitu. Kayak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, unsur lainnya. Ini nunjukin bahwa manusia itu harus hidup selaras dengan alam, dan supaya kita itu bisa tetap ngejaga keseimbangan lingkungan. Nah gitu Fansa Gema Merdeka. Jadi inget ya Fansa, kalau misalnya mau buat sesuatu, kita tuh harus minimal tahu sedikit tentang artinya, tentang maknanya gitu ya. Maka upakara yang kita buat pun, yang kita jadikan rutinitas itu ya, itu kita akan bener-bener kerasa maknanya tuh apa, karena kita udah tahu meskipun sedikit daripada enggak sama sekali ya. Itu dia Fansa Gema Merdeka, sudah selesai pembahasan kita di pagi hari ini. Kira-kira minggu depan mau bahas apa ya? Pokoknya stay tune terus di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren gak berasa fans ya. Ternyata waktunya sudah merapat, sudah hampir jam 9 pagi ya. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak buat semuanya, untuk fans Gema Merdeka yang udah dengerin pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request lagu juga. Semoga semuanya happy hari ini. Semoga semuanya suka dengerin lagu-lagu di Gema Merdeka untuk edisi hari Jumat ini. Selamat beraktivitas buat kita semuanya ya, fans Gema Merdeka yang masih di rumah, yang sudah beraktivitas, yang sudah di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Semangat dengan aktivitas kalian masing-masing ya. Jangan lupa sarapan juga, karena sarapan itu penting banget fans ya. Jadi please kalau bisa jangan di skip ya. Utamakan sarapan dibanding harapan. Tiara pamit undur diri, selamat pagi semuanya. Bye-bye.

Selamat pagi bar parmi arce dudani sarang sami tan sudah ke memerdeka ding di jaji magena sama kade makin mewali sekeng bagi Supratman serta ulang cepat lantai dan pasar Bali di dang jaya kumaro sidu tangkil malih ngiring dudani tenggelaran acara vario pedawata dalar kandun tetap ring precaution di tiang siada sepitu nanggu pitu FM narik dudani sani arce seneng nik acara Bang dijakan arah yang hidang kirang puna pelan puna pi siapa ni ketaler kantun ke siantu ide sang yang widiwase ini para pemirsa pina ke purwani ngatur di tiang pengantar cara indah lali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka cara Om Swastiastu.

sampun metelar nyaturan didi yang tembang manis pisan nggih ingkar janji ngiring rudane desa sampun gabungan utawi sene wau pesan nggih metangi minam didi langsung nyelak radio sampun merasa senang-senang manten nggih tambah semangat rudane sareng sami sene wendaring tempat aktivitas ngelantaran tugas-tugas duwe sene nungka-nungka kemarin ngelantaran didi yang sampun makwa juga sene bergabung ke pondok sidem bunur penampi gatre wendan bujero Martosari ring Siulan ada Patudi Latmaja Dek Yuni ring Kebung Sidemen Karangasem ada Morai ring Batu Kanding Indrawari Mancawarna Made Nata Sanjaya ring Munggu ke Sarengin Dayu Arika nggih seneng ring batuan juga sampun medag nyarengin.

Ini beli sayang ya sampun sida mati laturan titiang durus ya sene sampun-sampun sida munggah matu sisi mau kumantan dayurat mini ring stomo Pak Kanyang Dimas Bresele ada nang Angga juga jero sokaring pedongan babak made sinten kekoh niki jage peragat lengkong pade lengkong ya pagi lanturan titiang male yang menamakan dirinya Ridiat Mika ring klungkong made Hendra sarang Jimang Punggel ya putu pande siger Mas Bedulu sampun juga jaran didang matur seksama yang lagi cinta

Surya Negara yeah, bersama Ria Rakya Dewi yeah, yang lagi Desi yeah, yang lagi cinta, pokoknya artinya hidup tanpa cinta. Makanya jaga cintanya yeah, dengan baik nih, pokoknya tetap jaga hati yeah, dan doanya nuliana cinta rengkene rengketo nak cinta bikin kita bahagia, cinta bisa juga bikin kita sengsara kan, dan bahkan jembatan Bangkung menanti kan seperti itu. Ni kau yang lagi pilar hari ini kan, dan apa dek masalah jembatan Bangkung bangun agai. Aduh, ya mudah-mudahan ini kita ada serang sami, sana senang, ya, yang tebang sana sampun, sidam tilah dewa, minyak gosok cap tunggal, ya, dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dekat, ya, sangat baik digunakan menjelang tidur, atau bersantai di luar rumah, atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun ini untuk diri kita dan keluarga. Untuk ngerahnya ini juga gampang di cabang apotiku dan toko obat terdekat Ring Genai Dodani. Ring Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring Apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Kesehatan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar. Apotek I Parma Panjir di Jalan Tukar Pekerisan 60B Denpasar, Apotek I Farma Sanur di Jalan Hang Tuah 8 Denpasar, dan juga di Apotek I Dasi di Karyo, sana mengenai Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas

0: berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabon, nah saatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beliannya lo. Betang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh angona?
2: Untuk susah tidur, angona saatnya harmoni gen beli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi variannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan NASA.

Metilar nggih, sembang manis pisan ke lain body nggih, sampun si de metilar turun di daerah Indodani sane kari tetap nyarangin tawi sane obu gabungan matu suk seme nggih patut nang wedang wedang demun ke di studio nggih renten ya hangat asan iki ya hangat kan blue sing kopi nih sekan nih bejelas sing perlu kopi nih ki ya hangat daging gula de tangane celap mereka nggih. Kok begitu? Iyalah, banyak kan nyak selam, kulit selam masih patuh cerita di Jaya Kumara. Dan saya ke di studio langsung bengai kene ketong ya hangat bede mencabung belimo di itu dem ya. Nih kopi rasa dakin limo gitu dah deh nih. Ada Mbak Mini yang luwes penafigator, Pak Cahya tanggap nih ada ngurahandu yang telikup gianyar, kasarangin Arius Naljepit nih, matu semua komandan juga, ada Bu Jero Adi yang jalan Bung Tomo nih, Dewa Boncu yang kedewatan Ubud, ada Yongde Pangeran Parasara yang selalu memelihara burung di kelapanya cerot cerot cerot cerot, cerot nih. Yang lagi sibuk nongosong balai banyar bas luwong bareng balai banyar jadi takut didi menang harus nongos balai banyar nak cicing tu yang ngerti. Aduh tetap semangat yang dereng batu bulan nge salam sarang Pak JK 1 nge Renjero Kuto 1 niki mudah-mudahan juga kari mereka utang karma turan titiang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

Ingit pa ban bajog sing mo gigi magigi gane plan bajog ganan ge bajog medasi kita masa do bajog sing mo gigi gane gara-gara yong de ni kin le le bo na di nya bo na kita mo bling sok teng na king kian yo cara ngai do dona jo berpikir ba tiang ge berpikir do jeda le no cekado bo na jak mo pelilut ngo keto jak cara siap siap grungsang badan di sana. Aduh, Excel batu bulan pada pigatreng ya, yeah, juga cuma blingsut dong lo nih. Aduh, nangoman nih pada pigatreng nangoman, Komang Chandra, ringiring kubu Karangasem, ada juga Lesna Jaya, Kesarengin Wayan Sugiani, yeah. Ring Karangasem, Rejang Semang Komandan, Wayan Siaja juga, Dede Pongki, ada Pujawan, Ring Singapadu, De Apong, Jarang Jerosari, Lan Sementara Ditiang, Oko Muliarte, Ring Padang Sambian juga, Kari tetap semangat bergabung, takut di madu.

Tinggi uya serta abye ngeyong deh semoyong deh sampun mampir ke studio sekarang sampun berangkat lagi hati-hati ring margi nggih yen dot kenal sareng yong deh kalau pakai keluar pagi pasti pakai baju hitam yong deh batu bulan kentam daging nggih tapi sing misi sebun perit yang tau jenis buat berdiri gambar ngapo ya rotau gitu nanya gitu ngilang tuh nanti tiang ada dari naring warung Rini Rani Tohpati ada juga Budi Masih Ring Kacagan ya lantur bentang komang minggu ke sarangin mau lari hati juga nge penapi gatro pas lipi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Inggir dan senekari tetap gabungan turang ditiang ala ayun yang dewasa. Kalau gotongan baik untuk mulai suatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Kalau temah tidak baik dipakai dewasa ayu. Kalau upe baik untuk mulai mengambil atau memelihara ternak wewalungan. Pemancekan baik untuk mengerjakan sawah, tegal, membuat tembok, penangkap ikan tidak baik untuk melaksanakan yadnya. Nika aturan didang ale ayuning dewasa.
4: Gemar, gemar, gemar, berdekat.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Gimana kabarnya Tut?
7: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
6: Iya, beli tahun depan pensiun Tut.
7: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
6: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
7: Beh, iya beli pastinya dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
6: Sing jeke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
7: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
6: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
7: Seken tuh beli?
6: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
7: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
6: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
8: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
9: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
10: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

Jinggi semuanya buat beli nggih sampun sida aturan titiang itu dan isane sampun tetap gabungan nggih sambil nyantos kulingan duwe. Selamat pagi wenten Made Sudiase, ada Yansu yang tebas saya Yoga Vendor juga nggih Morai Ring Batu Kande, ada Ari Petanung ngelantur wenten Male Aprilia nggih ring penarungan sareng sementara titiang sanema pesengan Ibu Putu nggih sane wenten ring Kebo Iwo ngelantur wenten Malis sementara titiang sanema pesengan Ari Penate Rajang Semang Manten nggih Ina sareng Ayu Sekar nggih sane wenten ring mana makin dikiring taruh napi di mana niki salam sareng Memek Parwati titiang nggih. Nah bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra putri rodane yang sedang sekolah atau kebutuhan les di luar sekolah, kita di Watacom sediakan tablet mulai harga 1 jutaan nggih, dan ada promo tablet produk terlaris Motofet 60 Neo harganya cuma Rp2.869.000, sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu buat sementara titik yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, di Watacom ada promo menarik nih, iPhone 14 diskon 2 juta kini menjadi Rp8.749.000 saja. Di samping itu tersedia juga iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Nah, buat yang mau kredit angsurannya nih 700 ribuan kumanten, cukup dengan KTP saja di proses cepat. Di Watacom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodani akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Watacom, dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panasio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan selak nomor WA-nya di 62812-3931-7686. Beli pisan terus selak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @watacom atau Facebook @watacom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Watacom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian.

0: Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang.

0: aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku.
1: Inggi, sampun madilar nge, cinta terlarang. Nah, yuk dapatkan diskon spesial khusus nge. Apaan lagi, Redani punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsurannya ini hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan nge. Ngelantur KTP luar Bali, pendatang atau orang tua nggih, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member nggih. Wajah motor Jegne Marojan.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: மறஜான்.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

tinggi sampun terserah kamu ngeturan titiang ke yayasan yang berterbit lanturan titiang wenten sanema pasangan ibu bunga sarang ibu sekar nge sanantri yang keboiwo sahapun api gatre dibungi je tetep nyarangin nge lantur wenten ketut mariannya riang ngentake sarang semeton-semeton titiang sane siosan sane sampun juga ningkrung nge ring kanyakan galaka dimakin wenten bu gede ring kesiman pernah tiga tre dayu biang putri ring bono ada molastri ring dayu ada widiantara wayan gesa pernah tiga tre tetap semangat bergabung nyarangin titiang Vikini Vitalik sudah hadir kembali nge dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
6: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok, cap.

sampune kedah si lameng buta mara ingat ke rumah kita gendingnya kita ingin mudah-mudahan ikiru dana dan bentan kadi tembangnya di wawung ya dan juga teribur sana sampun seneng gendan dan sana mangkin aturan di tiang ringiru dana tiang sana seneng ya menianya bola voli jangan lewatkan saksikan pertandingan di forum cup keempat nge Nikering Banjar Umanyar Tegal Darma Sabel yang bertanding hari ini nge di sesian pertama Putra Mengui Badung pacang berdapa dengan Putra Punggul nge Deso Punggul Abian Semal nge di sesian pertama. Di sesian kedua Porda Angan Take Abian Semal pacang berdapa dengan Portopa Toh Pati Bongkase. Nah ini kesannya bertanding di sesian kedua. Balik pisan di sesian pertama Putra Mengui berhadapan dengan Putra Punggul. Lando yang sesian kedua Porda berhadapan dengan Portopa yang berjantan diperkuat oleh pemain-pemain top. Nih Ingir Dani dua ini galah nih sampun nama daging Rauri Kimadan Dumun di tiang jarang Ingir Dani di tiang ringgelaran duwe variabel dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan berkenyam. Salam 1, 2, 3 cuat plung om santai santai santai om.

9 untuk Yoko Matu Yafem, Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang, fans setia Gema Merdeka. Apa kabar siang hari ini? Senang dan bahagia sekali. Kembali hadir saya Yula menemani Anda. Baru potlot potret lagu Indonesia yang tepung untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah di edisi 8 Mei 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Fans setia Gema Merdeka yang mau gabungan silahkan ya. Yula nantikan gabungannya sampai di jam 1 hanya di 97,1 Yafem Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita, ada The Massive, Aku Percaya Kamu. Dan kali ini Yula luncurkan ada Dokter Cinta dari Dewi-Dewi.

97.7 Javan Gema Merdeka ngeteran. Ada Wahyu dengan Slow ya. Jadi slow saja Fansi Gema Merdeka ya. Jangan keburu-buru apalagi berlari ya. Baiklah Fansi Gema Merdeka, kali ini dihadirkan dulu deh ya suatu informasi nih, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, dan kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fansia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di toko-toko obat dan apotek terdekat.

97,7 Gamatu Javam, Gema Merdeka Ngetren Project Pop ya, Goyang Duyul. Nah, siang hari ini Yulia juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda fansia ya. Tapi sabar dulu dong, Yulia bakal bacain puisi. Tapi bukan bacain puisi maksudnya. Ada lagu dari Jikustik ya, puisi bakal Yulia hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM, Gimana Merdeka nggak tren. Itu dia dari Fatin Sidkia. Ya, dia. Fatin Gimana Merdeka masih diajaknya potret lagu Indonesia yang top ya. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya. Fatin Gimana Merdeka yang lagi beraktivitas yang hari ini tetap semangat selalu di hari Jumat yang penuh dengan berkah ya. Ini untuk cuaca di seputaran studio Gimana Merdeka sepertinya sedikit kurang bersahabat ya, tadi juga sempat turun hujan dan juga mendung. Nah, dari pagi sudah turun hujan ya untuk di Tabanan ya. Nah, Fansia Gema Merdeka tetap berhati-hati di jalan ya, utamakan selamat dan semoga selamat sampai di tujuan kemanapun Anda pergi ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut Fansia karena keluarga di rumah menunggu kedatangan Anda ya. Kali ini Yulia putarkan yang tadi lagunya Gamaliel, Audrey dan Cantika, Seberapa Pantas ya. Dan kali ini Yulia putarkan dari Fatin Zutkia, ada dia.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Ezi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

91 FM Gema Merdeka ngetren Fansti ya. Gema Merdeka itu dia dari Selam Seven, ada Dan ya. Fansti Gema Merdeka kali ini tipsnya bagaimana cara memilih lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan. Nah, Fansti Gema Merdeka, memilih lokasi usaha yang tepat ini merupakan langkah penting untuk membangun bisnis yang sukses. Nah, lokasi yang strategis ini tidak hanya menarik pelanggan tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha secara signifikan. Nah, kali ini ada beberapa tips yang praktis ya untuk memilih lokasi usaha yang tepat. Yang pertama, kenali target pasar. Nah, pilih lokasi sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Misalnya bisnis kuliner ini cocok di area ramai ya, seperti kampus dan juga pusat perbelanjaan. Nah, kalau Anda memperhatikan lalu lintas ya. Nah, ini penting ternyata. Lokasi dengan lalu lintas tinggi dan parkir memadai ini meningkatkan peluang untuk pelanggan datang. Yang ketiga, analisis persaingan. Pelajari kompetitor di sekitar lokasi dan pastikan bisnis Anda punya nilai tambah. Itu Fansia tipsnya untuk memilih lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan. Tapi kali ini masih ada lagi ya. Kita nikmati dulu dari Maya, Ingat Kamu.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrafam, setia Gema Merdeka. Nggak terasa kita sudah berada di jam 12 siang waktu Bali. Fansnya Gema Merdeka, saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.
6: Pukul 12 waktu

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tis, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren BCL Karena Ku Cinta Kau sudah dihadirkan untuk Anda ya. Fans Gema Merdeka, kita masih di topik kita bagaimana cara memilih lokasi untuk usaha biar strategis dan menguntungkan ya. Untuk yang tadi sudah ada 3, kenali target pasar, perhatikan lalu lintas, analisis persaingan. Dan yang berikutnya, pertimbangkan biaya sewa. Nah, sesuaikan biaya sewa dengan potensi pendapatan dan pahami detail perjanjian sewa. Yang kelima, evaluasi potensi kawasan. Pilih area yang berkembang untuk keuntungan jangka panjang. Pastikan legalitas juga ya. Periksa aturan sonasi dan perizinan untuk menghindari masalah hukum. Yang ketujuh, perhatikan lingkungan. Lokasi yang aman dan bersih ini menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Dan manfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi untuk menganalisis lalu lintas ya, kebiasaan konsumen dan potensi pasar. Memilih lokasi usaha yang strategis adalah investasi penting bagi kesuksesan bisnis. Nah, dengan pertimbangan matang dan pemanfaatan teknologi, Anda dapat menentukan lokasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

0: Kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren orang baru lebih ya. Eko Show, Juan Reza dan Casey Lindo. Fanstia masih diajaknya potlot ya. Potret lagu Indonesia ngetop dan Fanstia. Kali ini Yuli hadirkan dulu deh informasi nih datangnya dari PNB, Politeknik Negeri Bali. Nah, Fanstia Gema Merdeka, PNB Politeknik Negeri Bali yang beralamatkan di Kampus Bukit Jimbaran Kute dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SMK yang sederajat untuk menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi ini melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB dan saat ini masih membuka jalur mandiri untuk calon mahasiswa baru. Ayo segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan saat ini kampus PNB Politeknik Negeri Bali menerima mahasiswa tahun 2026-2027 dengan berbagai jurusan ya, jurusan teknik sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan akuntansi, jurusan administrasi bisnis, jurusan pariwisata, jurusan teknologi informasi, dan yang serunya lagi ada program studi diploma 2 jalur cepat dan D2 fast track khusus untuk anak-anak SMK. Ada juga program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, Fanstia Gema Merdeka, jadi untuk lulusan D3, ini bisa melanjutkan ke sarjana dengan mengikuti program kelas RPL di PNB. Kampus PNB Politeknik Negeri Bali ini sudah bekerja sama dengan 519 mitra yang terdiri dari 417 mitra dalam negeri dan 43 mitra luar negeri yang mencakup sektor dunia industri atau DUDI. Pendidikan serta pemerintahan dan beberapa diantaranya adalah Anna Intercontinental Ishigaki Resort dari Jepang, Formasa International Hotels Taiwan dengan PLN, Hotel The Amphora Kempinski Bali, Pemda Bali, dan Kementerian ISDM, Ikatan Konsultasi Pajak Indonesia. Fanstia Gema Merdeka, dengan fasilitas kampus yang sudah sangat lengkap ya, seperti ruang kelas ber-AC, akses internet, laboratorium, dan yang pastinya dididik oleh para dosen yang berpengalaman di bidangnya. PNB Politeknik Negeri Bali setiap tahunnya sudah menamatkan mahasiswa yang mana 50% wisudawannya sudah bekerja sebelum wisuda. Fanstia Gema Merdeka yang ingin mendaftar, kunjungi kampus PNB Politeknik Negeri Bali. Jalan Kampus Bukit Jimbaran Kute, teleponnya di 0361-701981 atau kunjungi lamannya www.pnb.ac.id. Bisa juga klik ya di Instagram Politeknik Negeri Bali untuk mendapatkan informasi selengkapnya. PNB, kuliah tepat, kerja cepat. PNB pasti.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang, sampai jumpa. Bye bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Gema. Merdeka. Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 8 Mei tahun 2026 ya. Sudah jam 2 siang Fanistia, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM selama 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Tapi, berhubung karena sekarang adalah edisi hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya ya. Tadi Tiara udah posting, jadi silakan fansnya cek dulu playlist kami hari ini. Kalian bisa cek di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami ya. Kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial ya. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja karena sudah berdering-dering. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkara, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Dadali.
0: Dadali, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Tiara Gades, selamat bertugas. Tetap semangat, Mbak. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu. Terima kasih sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puter ya. Ini dia lagunya Dedali, Di Saat Aku Pergi.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut fans ya. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Kak.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Tegas bawa dari Batu Bulan.
3: Halo, bagaimana kan cuaca di sana?
4: Cerah, Supratman gimana?
3: Sama, di sini juga sungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
4: Please Nina.
3: Lagunya siapa?
4: Oh, Peace Nina.
3: Peace, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa?
4: Budayu Radmini. Dan buat Tiara, semangat beraktivitas dan tugas sampai tuntas ya.
3: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Ternyata lagunya Peace yang judulnya Nina gitu. Tiara dengar itu Peace Nina, itu siapa itu ya gitu. Kurang ada komanya tadi. Iya, gak apa-apa. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lagunya langsung Tiara putar. Ini dia lagunya Fizz.

0: 97,7 KM7 FM Gema Merdeka. Ngatren kita lanjut lagunya Fish yang judulnya ini. Nah, sudah meluncur. Kita angkat telepon ketiga ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbok Mini Tatanan Luwes Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbok Mini?
1: Tadi pagi galau, sekarang cerah cetar Kak Tiara.
0: Astungkare. Hari ini mau request lagu apa dong?
1: Mau lagunya Once ya.
0: Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
1: Ada truk liwat. Salamnya buat Bu Kade Ratna ya, selamat istirahat. Terus buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Terima kasih Mbok Mini di Luas Tabanan yang sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar. Kalau gitu, ini dia lagunya Once, Aku Mau.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Sebelum lanjut lagi untuk kakak telepon, Tiara punya informasi penting dulu ya. Untuk fans Gema Merdeka, para pecinta bola voli, jangan lupa kalian nonton langsung pertandingan perdana di Forum Cup 4 ya. Ayo datang hari ini dan saksikan pertandingan bola voli di sana. Karena hari ini 8 Mei itu udah nanti bakal mulai itu jam 20 WITA sampai selesai. Lokasinya di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar, Tegal Darmesa. Tiketnya untuk yang dewasa cuma 10.000, terus untuk yang anak-anak kita cuma 5.000 aja. Nah, untuk yang bertanding hari ini, sesi pertama nanti itu ada dari Putra Mengui. Pemainnya Surya, Andik, Melon, Botta, Oka, dan kawan-kawan versus Putra Punggul Abian Semal. Pemainnya Ketut, Satya, Eka Pratama, Yoga, Ade, dan kawan-kawannya. Terus di sesi yang kedua itu ada pertandingan dari Porda Angantake Abian Semal. Pemainnya Surya, Andik, Melon, Bata, Oka, dan kawan-kawan versus Porto Datohpati Bongkase. Pemainnya Dekto, Dems, Deamo, Copang, Jaya, dan kawan-kawannya. Jadi jangan lupa nanti langsung tonton ya Fansi Gawa Merdeka. Langsung nonton Forum Banjar Umah Anyar Tegal Dharma Sabe. Tentu acara ini juga didukung oleh Gema Merdeka. Lanjut, ini dia penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Tiara.
3: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Bu Tu gak di Kebayuwon.
3: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tu?
4: Sekarang udah cerah, tadi baru gerimis.
3: Oh, sempat gerimis, baiklah. Mau lagu apa hari ini?
4: Minta lagunya Ipan Seventeen ya gak?
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Gus Bawo ya. Sambil kerja, Gek Tiara amat bertugas. Bye-bye.
3: Bye-bye. Terima kasih, Bu Tu. Di seputaran Kebayuwasana. Terima kasih sudah gabungan. Lagunya langsung Tiara putar ya. Ini dia lagunya, lagu barunya Ipan Seventeen. Judulnya Jangan Paksa Rindu.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren lanjut, fans nih ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang menjelang sore, Gek Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang jelang sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Mbak Kade Ratna, Gek, seputaran Gatsu Timur, dia.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Kade?
1: Tadi sempat galau, Gek. Sekarang udah cerah, secerah nyati, Gek Tiara, yang sedang cuap-cuap di studio, GM, sekarang.
0: Asik, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Marion Jola ya, Gek, ya.
0: Marion Jola, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Kadek Miniasih yang ada di Luwus Mat, mengais rezeki aja, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih Mbak Kadek Ratna di Gatsu. Lagunya langsung Tiara puter ya. Ini dia lagunya Marion Jola yang judulnya Rayu.

0: 97, kamu 7FM, Gema Merdeka Ngetren. Sudah meluncur tadi lagunya Marion Jola yang judulnya Rayu. Tapi kali ini Dari juga pengen ngerayu fans dia ya. Khusus buat kalian yang pengen beli motor baru, khususnya motor Yamaha, kalian langsung meluncur ke Wajah Motor aja ya. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan aja loh. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Kalau kalian KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, tenang aja ya, nggak usah malu, nggak usah takut. Terus buat kalian yang paket tukar tambah pun juga bisa banget. Tenang, pokoknya semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Kalian langsung datang aja ke Wajah Motor terdekat ya. Terus, fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency calls, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekanik yang handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga loh. Wajah Motor, Nima Reja. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, GM Tiara Cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Dayu, Gek Tiara, di Sutomo dan Pasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sutomo hari ini?
1: Cuacanya sekarang udah cerah, Gek. Tadi sempat mendung sih, di sana gimana?
0: Ah, sama, di sini juga cerah, Astungkara. Hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Lifestyle yang sama Giselle ya, Gek ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bigos Bawo ya, yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas buat Gek Tiaranya. Semangat siaran sampai tuntas. Terima kasih cantik. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Dayu Radmini di Sutomo dan Pasar yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar ya. Last Child bersama dengan Giselle Anastasia, Seluruh Nafas Ini.

0: Kembang, kembang, kembang, merdeka. 97,7 FM Gemang Merdeka. Ngetren kita lanjut, Vanessa ya. Ada siapa lagi yang sudah telepon? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangerang ya.
0: Halo, gimana cuaca di sana Pak Cahya?
1: Cuacanya cerah ya, secerah hatinya Tiara di sana siaran.
0: Astengkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya jazz ya,
0: jazz.
1: Kesenaran.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Kadek Rahmawati yang lagi jualan nasi di Sumapadu. Dan kepada Tiara, amat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagu Kasmaran dari miliknya Jess, langsung Tiara puterin ya. Ini dia lagunya.

0: Ngetrend. 97,7 kamu tuh FM Gama Merdeka Ngetrend fans dia. Kita akan ada informasi penting dulu kali ini untuk fans Gama Merdeka yang mungkin bingung mau nongkrong di mana. Kan besok udah Sabtu ya, udah mau weekend, tapi kalau bingung mau jalan-jalan ke mana, mau nongki-nongki cantik di mana, sekaligus bisa bikin tampilan kalian jadi lebih fresh. Nah, kalian langsung meluncur aja ke Agas Bistro ya. Kini semua bisa kalian dapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi bakal pengalaman yang santai dan juga menyenangkan. Dijamin keluar dari barbershop langsung rapi, langsung percaya diri ya. Terus kedua itu ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan kalian pun bisa pilih mau area rooftop, outdoor ataupun indoor yang super cozy. Terus untuk masalah harga, ramah di kantong, tenang aja, porsinya melimpah tapi tetap rasanya bintang 5. Jadi gak usah diraguin lagi ya, cocok buat kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ketiga, kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi dari Korea Selatan. Wow, terus konsultasi wajahnya itu gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Bayangin kalian datang ke satu tempat bisa potong rambut, bisa treatment, terus bisa kulineran deh. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Terus untuk Sayu Beauty Salonnya ini selain ada di Batu Bulan itu juga ada di Denpasar ya. Kalau yang di Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi kalian mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini? Yuk langsung aja berluncur ke Agas Bistro Fancy Gawa Merdeka. Langsung aja keluarga kalian, teman-teman, pasangan, rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat tapi 3 pengalaman istimewa. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung aja meluncur ke Agas Bistro atau cek IG-nya Agas Bistro atau bisa hubungi di 0859-5174-0088. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Royskane, kawasan Swiss Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana beli Royskane?
1: Astungkare panas cetar galang maglanen. Segalang kebat senyumnya Kak Tiara menghibur sampai ada manusia.
0: Asik, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya yang ini Kak Tiara.
0: Lagunya siapa?
1: Dadali ya.
0: Dadalinya udah tadi.
1: Udah ya. Kalau jazznya udah Kak Tiara?
0: Jazznya juga baru aja meluncur.
1: Oh iya, berarti batas senjanya ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sambal cabe.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih banyak. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Batas Senja. Nanti kita seperti ini.

0: 97 Kabupaten JFM Gema Merdeka, ngaturin batas senja sudah meluncur, nanti kita seperti ini. Oke, gak berasa fans Gema Merdeka sih 1 jam menit lagi kebersamaan kita di program Halo GM ya. Dan Tiara masih punya satu informasi terakhir lagi, datangnya dari Dewa Takom yang kini semakin lengkap untuk para orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra-putrinya yang sedang sekolah atau untuk kebutuhan les di luar sekolah mereka. Kini tersedia tablet mulai dari harga 1 jutaan aja loh, plus ada promo juga untuk tablet produk terlaris, namanya Motopad 60 Neo, harganya cuma 2.869.000. Udah dapat keyboard sama pennya juga. Selain itu, untuk Anda yang pengen upgrade iPhone lama ke seri yang lebih baru juga bisa banget, karena di Dewa Takom lagi ada promo menarik khusus untuk iPhone 14, ini lagi diskon 2 juta, sekarang harganya cuma 8.749.000 aja loh. Selain itu juga ready iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan juga 17 Pro Max. Tenang aja, buat kalian yang pengen kredit bisa banget, angsurannya mulai dari 700 ribuan aja. Kalian cukup bawa KTP aja ya, Fanstia, dan prosesnya cepet. No lala lide club. Dewa Takom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kayak handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas pun, layanannya pun juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap banget loh, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau penasaran, langsung tanya-tanya aja via WhatsApp-nya Dewa Takom, nomornya 0812-39-317686. Sekali lagi, 0812-39-317686. Atau bisa follow juga sosial medianya, ada Instagram Dewa Takom dan Facebook Dewa Takom. Ingat ya Fanstia, ya, kalau mau beli handphone atau laptop, langsung meluncur aja ke Dewa Takom. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Baiklah, itu dia informasi terakhir kita. Sekarang akan Tiara angkat telepon terakhir. Jadi juru kunci kita untuk edisi hari ini, ada siapakah gerangan? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Haji Dewa Gita di Bayan Tenggelalang, Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Ji Dewa?
1: Cuaca cukup cerah, Tiara.
0: Cerah, astungkare. Hari ini mau request lagu apa nih?
1: Ya lagunya yang tersisa aja gitu ya.
0: Ada AOP Band, ada Haiko, sama Niki Tirta.
1: Ya salam buat fans Gema Merdeka semua, selamat siang. Buat Getiaranya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Sepertinya maksudnya Ji Dewa tuh bebas ya Tiara, pilihin dong gitu berarti maksudnya ya. Gak apa-apa, terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat yang lainnya, untuk yang sudah berjuang untuk telepon-telepon, cuman kalau belum berhasil gabungan, mohon maaf sekali. Besok bisa ikut gabungan lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, jadi kalau gitu Tiara langsung pamit undur diri ya Fanisti ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini lanjut diajak Jobar joget bareng di Formula Dangdut. So, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Bye bye.

Hai, halo, selamat sore Fans Setia Gema Merdeka. Kembali dari lantai 2 kawasan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, kembali bareng Nia, tentunya di ajangnya Formula Dangdut. Jadi Nia bakal menemani Anda untuk jobar sampai tuntas nanti di jam 5 sore.

Oke, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka Tang Ting Tung sudah menemani Anda di sore hari ini ya. Yang lagi Tang Ting Tung di mana? Di warung sana. Lagi Tang Ting Tung menghitung berapa sih untungnya? Jangan-jangan buntung. Jangan dong. Akhirnya daripada pusing-pusing ya mikirin buntung atau untung gitu ya, yang benar-benar semuanya untung ya. Apalagi beruntung mendengarkan ya hari ini di ajangnya Formula Dangdut, asik. Oke, silakan ya, tunggu atensinya ya di 081558977 dan juga bisa gabungan di Facebooknya Gema Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Oke, fans setia yang gemar merdeka, ayo pacaran yuk. Aduh, silakan aja deh mang. Yang mau lagi pacaran gitu ya, silakan aja. Kalau Nia mah jadi tukang gosipnya aja. Lagi deh fans setia yang gemar merdeka yang mau pacaran gitu ya, tapi ternyata badannya kok pegel-pegel, malah yang namanya sakit perut, ada juga yang sakit gigi gitu ya, pipinya lagi bengkak nih, jadi gak jadi pacaran. Kasihan banget. Jadi biar bisa pacaran lagi ya, jadi fans setia gemar merdeka, jangan lupa untuk pakai yang namanya minyak gosok cap tunggal ya. Karena apa? Karena minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Seger Waras ini sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih ya, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Oke, minyak gosok cap tunggal juga baik untuk anak-anak, di mana bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan biduran ya. Bagi anak fans Stigma Merdeka yang ingin mencari minyak gosok cap tunggal, silakan mengunjungi toko-toko obat terdekat, di seluruh apotekku juga ada ya. Jadi silakan untuk mengunjungi apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ada juga di apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, dan juga ada di toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, ada juga di toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar ya. Bagi anak yang ada di Jalan Raya Sesetan, silakan menuju ke Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, ya ini di toko obat Dunia Sehat ya. Bagi anak yang mau ke Jalan Pulomoyo juga monggo di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar di Apotek Ifarma, yes. Ada juga di Apotek Ifarma Panjer, ya ini di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B Denpasar, dan juga ada di Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Atau yang mau ke Apotek Kita Sidikarya juga bisa banget ya, di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Fun setia joget terus di Formula Dance.

Oke, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Tia Gema Merdeka, itu dia Danu Cinaan Bana gitu yang sudah nih hadirkan untuk Anda. Artinya apa? Kan ya, enggak tahu. Ya udah diartikan sendiri aja ya. Yang penting goyangnya di jempol, jempolnya digoyang noh. Kan balik-balik dia jadinya. Oke deh, selamat sore dulu yang sudah gabungan ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka nih, sapa dulu. Oke, di sini sudah ada Bu Elastri di seputaran Belayu, juga ada Bu Jerosoka di seputaran Pedungan yang sudah hadir, yang udah ikutan jobar. Udah pemanasan kah Bu Jero? Biar pinggangnya aman gitu ya. Ada juga Raikobo di seputaran Mengui sana yang sudah gabung, terima kasih. Juga ada Beli Indrawari di seputaran Mancawarna sana yang katanya lagi apa ya? udah tak bawain kerupuk satu kresek ya, biar kempyang gitu ya. Ada juga siapa nih yang sudah gabung, Mbak Lingling di seputaran Sempidi Kuanji ya. Juga ada Pak Ngurah Endu di seputaran Tulikup sana. Pokoknya semuanya asil oleh aja, yes.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fan setia Gema Merdeka. Apakah itu cinta? Nah, menurut Anda apa ya kira-kira cinta itu? Apakah sesuatu yang membuat Anda bersedih atau mungkin membuat Anda selalu bahagia? Mungkin itu adalah asumsi masing-masing orang tuh beda-beda kali ya, sesuai dengan pengalamannya. Oke, kalau gitu kita tinggalkan saja dulu apa itu cinta ya, sambil mencari-cari di Google. Oke, selamat sore dulu buat yang sudah gabung di sini. Sudah ada Ari Dinamika di seputaran Klungkung ya. Juga ada Bu Gede di seputaran Kesiman sana yang sudah gabung, terima kasih. Juga ada Mok Mini yang selalu mini aja ya di seputaran Lu sana. Kapan gedenya Mok Mini ya? Ada juga yang sudah gabung di sini, Pak Delengkong di seputaran Desa Taman Abian Semal ya. Yang katanya enggak pernah lurus nih, selalu lengkong aja dia gitu. Aduh, lucu-lucu kali ya namanya ya. Tapi lumayan membuat Nia terhibur ya. Ada juga Abah Waisel di seputaran Samplangan juga yang udah gabungan. Terima kasih banyak semuanya. Ini dia spesial untuk Anya, Cinta Merah Jambu dari Nia ya.

0: Setia Gua Merdeka, Cinta Merah Jambu yang sudah menyemangati Anda di sore hari ini ya. Biar gak terus-terusan merah jambu aja gitu ya. Jadi biar bisa merah merona ya, semangatnya membara. Apalagi bagi Anda yang ingin mewujudkan masa depan yang gemilang, yuk mari diwujudkan masa depan gemilangnya bersama Yayasan Dwi Jendra. Jadi kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 ya, yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education. Jadi mulai dari PAUD, ada juga TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Jadi bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung fasilitas modern di mana metode pembelajaran berstandar global ya, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Jadi Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi di 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

Okay, fans setia Gema Merdeka, itu dia sudah dihadirkan satu single ya. Dulu memang cinta lah, terus sekarang gimana? Udah gak cinta lagi gitu? Okay, kalau gitu fine. Okay, fans setia Gema Merdeka, tapi ini masih cinta loh ya. Cinta untuk semuanya, seluruh ciptaan Tuhan gitu ya. Okay, kalau gitu Nia sapa-sapa dulu deh untuk membuktikan kasih sayang yang tulus untuk fans setia Gema Merdeka. Cie. Puitis banget nih ya, kesambet apa kira-kira nih ya. Oke, selamat sore buat Blue yang sudah bahagia, yang ada di seputaran si Bang Kaja sana ya, yang lagi petik-petik si cantik merah, ungu, putih, semuanya dipetik ya, biar menjadi duit katanya, menjadi cuan ya dong. Ada juga Pak Madhendra Saputra di seputaran Desa Tua Margasana yang sudah gabungan juga, makasih banyak. Ada Beli Doping SDC juga di seputaran Gebagan Kayu Bihi. Di mana nih Kayu Bihinya? Selamat sore aja. Terus ada juga Beli Tedilat Maja di seputaran Perumahan Kampial Nusa 2. Kayaknya kalau enggak salah nih lagi di warung kali ya, jaga toko katanya. Juga ada Bujuro Mertasari di seputaran Siulan sana yang lagi ngapain nih Bujuro ya? Sore hari ini apakah lagi bersih-bersih kali ya. Tapi yang penting semuanya masih cinta ya, cinta dengan keluarga, cinta dengan pasangan, dan juga cinta untuk semua-muanya. Tapi jangan bilang-bilang kalau yang lagi sakit ya.

0: Oke, 97,7 FM, kemerdekaan ngetren fans tiap kemerdekaan. Aku bilang jangan. Dan yang satu ini juga, dia pasti bakalan bilang jangan nih ya. Jangan buang sampah sembarangan maksudnya ya. Jadi biar gak sampai membuat kita sakit. Sakit karena lingkungan kurang bersih ya. Oke, fans tiap kemerdekaan, masalah sampah dalam masalah global. Dan sebagian besar adalah sampah plastik ya. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan ya. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik dari berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Dimana perubahan besar dimulai dari tempat yang terkecil, yakni dari rumah kita sendiri. Dimana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Yes, belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

fans setia Gema Merdeka Garam dan Madu ya, yang sudah dihadirkan untuk Anda. Jadinya sakit deh dadanya, mau dikasih garam apa madu nih ya. Lebih baik dikasih apa ya, hal-hal yang menyenangkan ya, biar gak sampai sakit dada, sampai sesek kali. Akhirnya selamat sore dulu yang sudah gabungan kembali nih, yang sama di sini sudah ada Ketut Sari di Sultan Penatih gitu ya. Ada Blue Reskane juga di Sultan Sukawati. Tuh Benny nggak ngirimin foto ya, mungkin mau ngirimin garam sama madu kali ya buat buat Nia. Ada juga siapa nih, ada Budayu Ratmini di Sultan Sutomo sana yang sudah gabungan juga. Makasih buat Pak Cahya, Pak Agus, Pak Cahya Agus di seputaran Tangkep ya, mungkin lagi menemani istri tercinta petani canang seperti biasa, sudah tahu nih ya. Sudah hafal ya di luar kepala.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, setia Gema Merdeka. Aku mau jadi balonmu, asik. Biar terbang terus kali ya. Jadi kemana-mana tuh gak perlu beli bensin lagi gitu ya. Selamat sore dulu deh buat yang sudah gabungin kembali nih. Sapa di sini sudah ada Mbak Kade Ratna di seputaran Gatsu sana. Juga ada Bu Putu di seputaran Kebo Iwo yang sudah gabungin ya. Gue saja bawa lagi di mana nih? Di apa ya? Batu Bulan atau di Renon kali ya, di mana-mana aja deh. Bagus, itu jawaban yang tepat ya. Ada juga yang sudah gabungan di sini, siapa nih? Ada Rai Kobo di seputaran Mengui sana ya, sudah gabung. Ada Meme Oman juga di seputaran Setia Budi sana. Yang penting mainan balon-balonan katanya.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

107,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fun. Setia Gema Merdeka, hidupku untuk cinta. Ya dong, mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan ya. Akhirnya selamat sore dulu yang sudah gabung kembali nih ya sapa. Di sini sudah ada Bugi Aci di seputaran guang sana. Nianya lagi males live ya, jadi sabar-sabaran aja dulu menunggu dewasa ayu dari Nia sendiri. Karena kalau Nia live tuh mesti ada dewasa ayunya ya. Jadi hari-hari tertentu aja. Banyak serem nah. Oke, di selamat sore dulu juga buat Pak Man Permanen di seputaran Gianyar sana yang udah gabungan ya. Juga ada siapa nih, Bu Suma. Bu Suma di seputaran Batuan Sukawati juga yang sudah gabungan di sini, dan juga ada Bride Mas Panjul ya, Bride Mas Panjul yang ada di seputaran Batu Bulan ya, Bride ya. Yang udah gabungan di sini, makasih banyak aja ya. Oh, Belah Batu ternyata. Oh, ini ya diprotes tuh.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend, pastinya Gema Merdeka nyut-nyutan, yang lagi nyut-nyutan gitu ya. Jadi gak usah bingung-bingung lagi, apalagi nyut-nyutan gara-gara mencari tempat buat yang mau buat stiker atau mungkin buat kartu nama, yang mau ganti papan nama tokonya dengan yang baru gitu ya, dengan neon box, atau mungkin yang mau sablon baju satuan, jadi dengan segala kebutuhan, nah itu dia ya, yang mau buat spanduk juga. Juga nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah sampai nyut-nyutan lagi ya. Karena apa, sekarang sudah ada Balistar ya, apalagi bagi Anda yang ada di seputaran Panjer dan sekitarnya. Silakan saja langsung menghubungi Balistar Panjer ya, yang ada di Jalan Tukat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan, dengan nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi di 0877-6215-4163. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Jadi di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang multiple ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Rungkadi yang sudah dihadirkan untuk Anda ya. Jadi di stop aja dulu ya, yang namanya yang membuat hati tidak nyaman. Karena apa? Terutama nih bagi para pria ya, yang mungkin ngerasa ada yang kurang nyaman nih di badan ya, gara-gara apa ya saya kok kayak gini gitu ya. Nah jadi ini aku punya satu informasi dulu untuk Anda ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 saja, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power ya. Serta ada kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 yang sudah mendapatkan 3 saset. Nah jadi untuk Vitalik sendiri nih, cukup dikonsumsi seminggu 2 kali aja ya. Jadi bagi Anda fans Gema Merdeka yang ingin mendapatkan Vitalik, silahkan mengunjungi apotek dan juga toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka Aksara ya, sudah dihadirkan untuk Anda. Iya dong, yang namanya saling cinta, saling yang namanya perasaan itu bisa juga dituliskan dan dilukiskan melalui aksara demi aksara ya. Mentang-mentang ya nih ya. Enggak, jangan ya. Jangan buka-buka kartu. Oke deh, selamat sore dulu yang sudah gabungan di sini di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Sudah ada siapa nih ya, tanpa nama ya, dari Tabanan Margetua sana. Oke, terima kasih doanya ya buat Gema Merdeka yang selalu jaya mengudara. Selamat sore juga buat Pak Man Permanen di Seputaran Gianyar yang sudah gabungan. Terima kasih banyak juga buat Bu Juro Melati di Seputaran Batu Bulan di Warung Batan Kepuh yang sudah gabungan ya. Juga ada siapa nih yang sudah gabung di sini? Mana dia hilang, kemana dia, entah kemana larinya ya. Ada Mutiarai di Seputaran Kelungkung ya, sudah hadir. Apa kabar nih Mbak Mutiarai ya, yang lagi santai kah di rumah? Udah lama ya tak jumpo kita ya.

Oke, fans setia Gema Merdeka, tidak terasa waktu sudah hampir merapat ya di jam 5 sore. Jadi sampai di sini dulu nih yang menemani Anda ajangnya Formula Dangdut ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, karena sebentar lagi akan ada ajangnya Temu Sawitra. Bersama siapa deh, tunggu aja ya. Ya, pamit undur dulu dari program ajang Formula Dangdut ya, edisi sore hari ini. Bye-bye.

Lajang sore dedane fans setia Gema Merdeka ring di jajah megenah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tempat dunia presiden Roh Tangkil mewali ngiring dedane melilici tenang bare antuk tembang-tembang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra Raina Namangkin. Raina Sukra Kliwon ring buku tolu ketekan sana kaping kutus ring bulan Mei warsa kalih tali 6 likur. Sekadi biasa titi yang baca ngiring dedane kantos puput galah nampekin jam pitu wengi male bos-bos. Ingin pindah ke purwaning atur lugra yang titi yang ngatur ampengas tungkara mengenjali umat. Om Swastiastu.

Ingat semua 7,7 FM Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka charger kentangnya calon hati kurenan cager asik si rasanya jadi mendaftar niki durusang ya angkat jempol demon durusang fan setia Gema Merdeka sana makayunan nyarang titiang ya. Dan sampun kejantosan niki ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka ring 081558000977 taler ring Facebooknya nih Gema Merdeka.

0: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Inge 97,7 FM Gema Merdeka ngetran fansnya Gema Merdeka sayang kendang sampun persida terang titiang sore nemangkin nge bentan sik informasi senepat cantor terang titiang. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan niki Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, dan OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting ini, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingatkan ya, fans setia Gema Merdeka, pendek di bawah sama presiden, terhenti tiansi kita bang, kasmaran, kentannya saking Budi Arse, dan mungkin sama terhibur ke mantan, saling kantan kasmaran, niki kesarengin pasangan tercinta, niki nge, aduh bagi sata raket rumahket, pakedek pekenyung, ketika wakasan. Aduh, rajang sore dumu niki sangra titiang mewali mantan bu gede ring udang kesiman niki sambil nyaring titiang kanten satya niki tuh ring radio nge suk semua peng banget niki bu gede nge dumu kita tak kena rahayu talar sampun wenten niki pak angga kenten nge oh nang angga ring widangan seputar banjar saren kaler desa nongan niki sambil nyaring titiang matur suk semua sampun wenten talar niki beli dek mas panjul sana kanten satya talar monitor suk semua peng banget niki beli dek demogi pekaryanya nih niki taler presiden kepuputang tepat pada waktunya kenten nge sesuai dengan harapan asik mana disayang istri tercinta. Taler sampun wenten niki Gus Haji Maco niki yang bidangan semua baung gianyar sampun nyerahin titi yang matur suk semua ping banget. Itu dan fans setia Gema Merdeka, sana seneng niki ring bola voli kenten nge. Terus saksikan pertandingan perdana di Forum Cup 4 niki bagi semeton pecinta bola voli terus datang dan saksikan niki nge terus rawuh niki pertandingan bola voli Forum Cup 4 hari ini tanggal 8 Mei 2026 yakni pukul 20 Wita sampai selesai niki ring lapangan bola voli Forum Banjar Umahanyar Tegal Darmosabe. Untuk tiket niki tiket dewasa wantah 10K, tiket anak-anak wantah 5K kemanten nge. Hari ini yang bertanding niki ring sesi pertama wenten putra mengui dengan pemain wentan Surya, Andi, Melon, Botak, Oke dan kawan-kawan taler niki nggih. Featuring niki melawan putra Punggul Abian Semal dengan pemainnya nih wentan Ketut Satya, Eka Pratama, Yoga, Ade dan kawan-kawan. Sampun ing kataler ring sesi kedua wenten Porda Angantaka Abian Semal. Untuk pemainnya ini wenten Surya, Andi, Melon, Bata, Oka dan kawan-kawan. Adi mirip madane niki nggih. Taler wenten bertarung dengan Portoda Tohpati ring Bongkase dengan pemainnya ini wenten Dekto, wenten Dems, ada De Amo, Kopang, taler niki dan Jaya dan kawan-kawan nggih. Ngiring biar sayang sareng-sareng fans setia Gema Merdeka permainan tapi pertandingan puniki wantah ring lapangan bola voli Forum Banjar Umahanyar Tegal Darmosabe didukung oleh Radio Gema Merdeka 97,7 FM.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin dan Evan setia gema merdeka, menikah di bawah samun persidatan titiang, iloh masa depan beli, asik. Yang mentan nak wani orang kenten, pasti ke nak istri niki jak kenyam-kenyam ampun ge, jak barak ampun pipin niki. Ada pasti yang memerdeka mentasik informasi sana baca antara titiang niki saking PNB Politeknik Negeri Bali yang beralamat di kampus Bukit Jimbaran Kuta niki dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SMK atau yang sederajat untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi vokasi ini ya, melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru utawi SNPMB. Dan saat ini masih membuka jalur mandiri untuk calon mahasiswa baru. Jadi ayo segera daftarkan diri Anda. Dan saat ini kampus PNB Politeknik Negeri Bali menerima mahasiswa tahun ajaran 2026-2027 dengan berbagai jurusan, menten jurusan teknik sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan akuntansi, jurusan administrasi bisnis, jurusan pariwisata, jurusan teknologi informasi, dan yang serunya lagi, Riki menten program studi diploma 2 jalur cepat utawi D2 Fast Track, khusus anak-anak SMK, program RPL utawi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang lulusan D3 bisa melanjutkan ke sarjana dengan mengikuti program kelas RPL di PNB. Kampus PNB Politeknik Negeri Bali niki sudah bekerja sama dengan 519 mitra niki nggih, yang terdiri dari 476 mitra dalam negeri dan 43 mitra luar negeri yang mencakup sektor dunia industri utawi dudi, pendidikan serta pemerintahan, dan beberapa di antaranya adalah ANA Intercontinental Ishigaki Resort Jepang, Formosa International Hotels di Taiwan dengan PLN, Teller Hotel The Ampur Kampinski Bali, Pemda Bali, Kementerian ESDM, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Taler, ya. Dengan fasilitas kampus yang sudah lengkap seperti ruang kelas ber-AC, akses internet, laboratorium, dan yang pastinya niki dididik oleh para dosen yang berpengalaman di bidangnya. PNB Politeknik Negeri Bali setiap tahunnya sudah menamatkan mahasiswa yang mana 50% sudah wisuda sebelum napi sampun wisudawan sudah bekerja sebelum wisuda kenten nggih. Yang ingin mendaftar durus kunjungi kampus PNB Politeknik Negeri Bali di Jalan Kampus Bukit Jimbaran Kuta dengan nomor telepon yang bisa di 0361 701 981 utawi kunjungi lamannya nih ring www.pnb.ac.id nggih. Bisa juga niki klik IG-nya nih ring Politeknik Negeri Bali untuk mendapatkan informasi sejangkepnya nih. PNB kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti.

0: Ingat 97,7 FM Gempa Merdeka Ngetren Fans Tia Gempa Merdeka Netan Kerasan Iki Gala Sampai tempat ring jam 6 sore Senemang Kepa Cahiri Titiang Ida dan Emas Anakan Dumun Sinami Nguncarang Puja Tirisan Ya Melaja Basan Yang Sampun Musan Nguncarang Puja Tirisan Ya Titiang Pacang Mewali Ngiring Dedane Ring Temu Sawitra Palatan Sakep Sane Kaping Kali ya. Tetap saatnya Mutunggalin Iriki Ring 97,7 FM Gempa Merdeka Ngetren
1: Gempa Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Pan Setia Gema Merdeka. Sampun muhalinge, reng, temu sawah itra pelatan sana kapeng kali. Kantas bubat galah nampengin campi tumengi mulai bas-bas. Pan Setia Gema Merdeka, rajang sore dumo niki sana sampun presiden ranji yang sang ratit yang muhali wenten. Apa Edi, Putu Edi, kenten nge? Putu Edi sana sampun nyarain titi yang reng widangan di Joniki nggih penebel nah sampun nyareng titi yang suksema ping banget. Wenten talar ari dinamika udangan kelungkung niki sampun nyarengin suksema. Wenten Putu Agus Metre reng widangan periring suka jiwa Bangli niki sampun nyareng titi yang talar matur suksema ping banget. Talar wenten Moklo Suartini niki reng widangan pempatan rendang niki nggih sampun nyareng titi yang sing mekisit-mekisit niki Moklo titi yang niki leng pempatan Bu. Ada wenten talar putus ton ring widangan yang batu talar niki sampun nyarain titiang nggih matur suksema peng banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

dengan Evan Setia Gema Merdeka Menikidewa Sambun Persidatan Nanti Tiang Siki Tembang Beli Made Sire Niki Madan Beli Made Ada Beli Made Yan Mule Seken-seken Sayang Ketan ke sarang pasangannya Sampunang Kanti gaya nange sakit Napi male sakit hati Ulian garang legu Ketan ke Durus digelis Tumbasang Niki Minyak gosok cap tunggal

cabang apoteku atau toko-toko obat Senen Ampa, dadas ke apoteku Gunung Agung, ring jalan Gunung Agung nomor 178B, talor dadas ke apoteku Sesetan, ring jalan Raya Sesetan nomor 221C, sampun ke talor sampun wenten ring apoteku Teku Umar, ring jalan Teku Umar Barat nomor 55, sampun wenten talor ring apoteku Kuta, ring jalan Pantai Kuta nomor 46, sampun kayunan iki ngerarah ring jalan Tukar Balian nomor 50, durus ngerawahin apoteku 9 Renon nggih, utawi dadas ke apoteku Pulau Kawe ring jalan Kawe nomor 74, utawi ngerarah ring apoteku Ahmad Yani ring jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Sanimatara mindangan Gianyar samenang-semenang saya durus ngerawahin apoteku Batu Bulan ring jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Iya, dan ini fans setia gue merdeka. Samuan persidatan hati tiang si kita mang bunga nati. Iya, dua lagi samuan terhibur ke mantan. Rajang wengi niki dumon aturang titiang. Sana samuan persidatan nyarain titiang. Wenten cok gus permana niki dan bidang suka wata. Ya do, ini lagi tan enak badan. Enak, enak dumon badannya niki. Aduh. Wenten sira malih niki nggih sane sampun nyaren Bu De Rahmawati niki sampun nyaren Titi yang matur suksema. Wenten taler niki Tom Tom Qlan kenten nggih sane sampun nyaren Titi yang wenten Dilan Dika Pekilen. Ais keren ada ne wes singkatane Dilan. Dewa Gitar, Remidangan Baya Tegalalang sama nyari Titi yang matur suk semua. Talo sama nuenten, siram malih niki nge. Aduh akeh pisah niki paling ganti uyang-uyangan ganti peninggalannya niki nge. Wenten kakek gemar, Remidangan Tabanan, talo sama nyari Titi yang suk semua peng banget. Pak Ian Sena, Remidangan Banjar Mas Bedulu, niki sama nyarangin suk semua. Mbok Pandai Ebi, suk semua peng banget talo. Bu Jero Adi, Ring Jalan Bung Tomo, talar sampun nyaran Titi yang matur suk semua pisan niki nge sarang sami. Pasti mau merdeka, yuk dapatkan diskon spesial khusus di bulan April. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kemantan ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Wenten Yamaha Vasio, angsuran mantah 800 ribuan kemantan. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim dengan DP ringan, KTP luar Bali, pendatang atau perantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Pastinya servis bergaransi 30 hari. Ada member juga nih kinge. Wajah motor, Nemarjan. Wajah motor, Yamaha Bali.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

Inge dan Evan setia gemar merdeka, sambon persidatan itu yang si kita bang mecebur, renge ha ah, saking beli hari kecana, dia mungkin sambon terhibur ke mantan. Sana ngerasang niki skadilir ke poniki, dumogi sambon terhibur, taler presiden niki, napi wastana niki nge move on, kenten nge presiden taler ngemolehang sana keaptiang. Rajang sore dumo niki sang ratit yang muali, sana sambon presiden ngeranjing, wenten gustu abing niki reng widangan pejeng sambon nyaran titiang, matersuk semua peng banget. Taler sampun wenten niki budayu ratmini reng widangan sutomo, sambon nyarangin suk semua, taler bu Dayu, wenten taler beli gede sedih tereng widan bangi sama nyarain titiang suk semua peng banget taler. Buga Aci rewidangan Guang Sukawati sampun nyarangin suk semua taler nggih. Bu Jero Martasari rewidangan Siulan niki sane sampun wusan mesiram kocap niki sampun jegeknya lolet yang mau tuh kari niki nempel kuping tiangan niki di radio. Aduh, kanti metempel kanti niki karena niki Bu Jero niki ngereng radio melahang niki bongol ya niki Bu Jero. Ingin ada fans setia gue merdeka, niki nenter kerasa galah tamis-tamis telas, niki nge kangyang dumun rahiriki, titi yang putunia nyarangin dedane, renggelaran acara temu sawitre, rahini nemangkin, sake mantan, tetap saat yang mentinggilan iriki, reng 97,7 FM, gue merdeka ngetren, riatu kan wajib bos pacang, kelanturang, antuk program anjang sana udara, kesarengin Mbak Wina, sana sampun sayaga, nge sampun kedeng-kedengan niki kursi panas tiang niki nge, Titiang putunyang lunsur mau pamit, puputang titiang antuk para mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Hey, apa kabar? Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini 8 Mei 2026. Saya Wina Christina bakalan temani Fansia Gema Merdeka lewat sederetan pop, lagu pop Indonesia. Jadi kalau mau gabung Fansia, silakan saja di sosial media kami, Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

Baiklah, Mansia Gawang Merdeka dari Budi Doremi 123456. Tapi sebelum itu, Mansia Gawang Merdeka diingatkan lagi oleh Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat. Baiklah, fans setia Gawang Merdeka, sebelum saya bacakan atensi-atensi lainnya, saya juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan dulu ya. Mendengarkan satu lagu yang dinyanyikan oleh Fajar Nur.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka kembali saya bacakan datangnya dari Balistar kali ini Fansia Gema Merdeka, Balistar Gunung Agung ya. Untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah Mahendradata, Padang Sambian dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 9075 270 atau di WhatsApp 0888363188. Balistar itu ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Panstia, cukup kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Kita Fansiaga Merdeka, sedia aku sebelum hujan. Sudahkah sedia aku sebelum hujan? Jadi ingat tadi tiba-tiba hujan ya. Ada angin, ada matahari, tapi turun hujan. Baiklah Fans Setia Gema Merdeka, selamat malam, jumpa kembali Mbak Lastri yang ada di Belayu Tabanan ya. Armada, asal kau bahagia. Setelah itu di Gunung Kunyit nih, siapa ini? Namanya gak ada, yang ada nomor teleponnya saja. Kemudian ada pula Wayan Naya dari Pedungan hadir ya, mau request lagu Judika, Cinta Karena Cinta. Salam buat semua fans Gema Merdeka Ngetren, semoga sehat selalu dan semangat bertugas. Ya, saya dikasih lopi-lopi ini. Ini siapa yang ngasih saya lopi-lopi? Kemudian, oh Wayan Naya, langsung kelihatan. Ada pula di sini Made Sri Nyana di Banjar Kalang Anyar Metro Bangli, Shell on Seven. Kampung saya juga Kalang Anyar tapi Tabanan ya. Ini ya, request lagu Shell on Seven, Sahabat Sejati. Mbak Wina, terima kasih. Oke.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

Evan Siagawa Merdeka, itulah dia lagu dari Tagore Pangaribuan dengan judul Jangan Salah Menilai. Zaman sekarang salah menilai ntar gak bisa masuk ke SD, ke SMP, dan SMA. Jadi nilainya yang fair-fair aja ya. Baiklah, selamat malam Evan Siagawa Merdeka. Di sini ada Bu Juni Abian Basi. Selamat malam Mbak Wina, Jenny Gianyar Abian Basi ikutan request lagu Lobo yang judulnya Salah. Buat Mbak Wina, Mat Ulta, walau udah lewat, semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu Mbak Winaku. Terima kasih Bu Jenny, kok ulang tahun saya kayak nyejer ini ya. Kemudian ada Bu Wayan Sudiasi di Kelungkung juga, ikut gabungan Mbak Wina. Minta lagu Armada, Pemilik Hati buat Mbak Wina, salam sehat selalu, dan selamat bertugas ya. Kita sambung lagi ya, Vansia Gema Merdeka. Kali ini ada siapa ini? Selamat malam. Ikutin dengerin lagu manis-manis katanya. Oh iya, ini Ji Brewo. Selamat malam Ji Brewo ya. Baik Vansia Gema Merdeka, langsung saja kita dengarkan lagu berikut ini. Lagu Elemen Persimpangan.

Nama-nama yang pergi, itu dia Fans Agama Merdeka. Oke, dilanjut lagi yang sudah hadir WPS Pondok Lebih. Ada Ibu Jero Soke di Pedungan. Ikutan ya Mbak Wina. Oke deh. Dilanjutkan kemudian oleh siapa nih? Di seputaran Guang Monitor, Mbak Wina Kristina request Pelan Tapi Pulih. B1 detik, lagunya udah diputar.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri?

UI, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

Oke, fansnya Gema Merdeka Ngetren, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Anjang Sana Udara edisi hari ini. Satu jam lagi tentunya tetap stay tune untuk berlanjut di Himbauan Malam.

0: pergi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM, baiklah fans Agama Merdeka. Usai sudah kebersamaan kita di Himbauan Malam kali ini, edisi 8 Mei 2026. Terima kasih Anda sudah setia temani saya, dan yang pasti tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata sunscreen adalah produk skincare yang paling penting dan wajib setiap orang harus punya, baik wanita maupun pria. Hal ini demi menjaga kondisi kulit kita dari sinar UV yang berbahaya. Karena seperti yang kita tahu, sinar UV atau sinar matahari itu bisa membuat kulit kita jadi gelap, belang, hiperpigmentasi, atau bahkan dalam kasus yang parah bisa memicu kanker kulit. Jadi sangat direkomendasikan untuk selalu menggunakan sunscreen saat berada di luar ruangan maupun saat di dalam ruangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Adalah grup musik asal Indonesia yang dikenal dengan warna musik pop dengan sentuhan funk dan soul yang khas. Band ini mulai dikenal luas lewat lagu Masih Mencintaimu yang sempat populer di kalangan pendengar muda. Selain itu, Groovy juga memiliki lagu lain seperti Begini Begitu yang memperkuat identitas mereka dengan aransemen musik yang groovy dan easy listening. Dengan konsep musik yang ringan, ceria, dan penuh warna, Groovy menjadi salah satu grup yang memberikan nuansa berbeda di industri musik pop Indonesia.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Jelangkung atau Jai Langkung adalah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual, supernatural untuk memanggil entitas gaib. Boneka jelangkung biasanya dibuat dari gayung air atau tempurung kelapa sebagai kepala dan batang kayu sebagai badan yang diberi pakaian. Di bagian tangan sering dipasang alat tulis untuk menjawab pertanyaan. Jelangkung biasanya dimainkan oleh minimal 3 orang. 2 memegang boneka, 1 sebagai pawang pembaca mantra. Di tempat yang dianggap angker atau saat bulan purnama, meskipun sering dianggap sekedar permainan atau uji nyali, banyak masyarakat percaya bahwa ritual ini memiliki risiko spiritual yang serius jika tidak diakhiri dengan benar.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka, nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi pagi ini ya. Nggak terasa sekarang sudah hari Sabtu. Kita semangatkan kembali suasana Sabtu pagi ini ya. Kalau sudah hari Sabtu pasti semangat dong ya. Ada yang sudah libur, ada juga yang kerja setengah hari. Asik, besok udah hari Minggu, liburan pastinya ya. Nah pagi ini kita awali dulu ya dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakralintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Uut Permatasari, pacar 5 langkah langsung sampai gitu ya, nggak perlu SMS-an, nggak perlu telepon-teleponan. Kalau dulu memang masih zamannya SMS-an ya, tapi kalau sekarang lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp, lewat apalagi lewat TikTok juga bisa, atau lewat apapun sosial media sekarang sudah banyak ya, termasuk Facebook dan juga Facebook, terus WhatsApp, Instagram, apalagi ya, pokoknya banyak deh ya. Gus Aldi aja bingung ini nyebutinnya semuanya ya, satu persatu. Tapi kalau bergabung di Kopi Dangdut cukup lewat Facebook atau lewat WhatsApp aja nih Vanstia ya. Silakan Vanstia yang mau ikutan jobar boleh banget ya. Yang sudah bergabung juga terima kasih. Yang sudah request pacar 5 langkah dari Uut Permatasari sudah langsung mengudara ya. Yang belum bergabung, kebersamaan kita masih panjang kok ya. Silakan Vanstia yang mau ikutan jobar, yang mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, langsung saja gas bergabung ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren, lagu yang pernah dibawakan oleh Doel Sumbang featuring Nini Karlina ya, versi lawasnya dijadikan versi baru nih fans Tiago Deka oleh Syahiba Saufa featuring James James Api gitu ya. Rindu Aku Rindu Kamu sudah Gus Aldi hadirkan, sudah di request oleh Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan ya. Terima kasih sudah bergabung buat Nini Gusta. Lanjut lagi yang sudah bergabung, kita sapa juga yang lainnya ya. Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah selalu setia monitor setiap hari ya. Oke, sehat selalu pokoknya buat Bu Made Masih. Doa terbaik untuk keluarga di rumah juga semuanya ya. Oke, selain itu juga, selain Bu Made Masih, ada juga Pak Dewo Suwadnya dari Bangli ya, mau request lagunya Duo Anggrek, Cikini Gondang Dia. Ya, lagunya sudah siap ya, sebentar lagi pasti Gus Aldi puterin ya. Terima kasih buat Pak Dewo. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi dari Tabanan, request lagunya Ike Nurjana, Terlena. Oke, ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin. Selamat pagi juga buat Ibu Grace yang ada di Monang Maning ya. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Kakek Senandung dari Sakura, mau request lagu SMS dari Ria Amelia ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Kakek Senandung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Ada Bu Wayan Lastri dari Belayu, lagunya Uut Permatasari, Pacar Lima Langkah, sudah langsung mengudara juga ya. Kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung? Kita sekarang ke Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Bu Koming Swerti yang ada di Sibangkaja, terima kasih. Ada juga Bu Erni Witari dari seputaran Penatih. Ada juga Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan. Karangasem Sibetan, request lagunya Kristina yang judulnya Pujangga Cinta. Oke, Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Komang Nuning katanya lagi makan, kembali ke zaman dulu kayaknya nih ya. Lagi makan nasi, lauknya garam dan minyak katanya ya. Ah, yang bener. Yang bener nih, mau makan nasi cuma lauknya garam dan minyak aja. Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya gak mungkin, kecuali kalau fotoin dulu pas lagi makan atau videoin pas lagi makan gitu ya, baru Gus Aldi percaya ini ya. Aduh, yaudah, apapun makanannya, yang penting minumannya apa. Ya, pasti ingat deh ya, seperti di iklannya itu ya. Aduh, ini Gus Aldi jadi kangen kau ini ya. Terima kasih Komang Nuning sudah bergabung. Kemudian buat fansnya yang belum bergabung juga, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Silakan yang mau ikutan jobar bisa bergabung lewat Facebook atau lewat WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Yang sudah request Cikini Gondang Dia, langsung saja dari Duo Anggrek.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zef, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power Gang Push.
4: Ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk mampir ke Instagram kita ya, dan langsung follow akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, aksi kriminal pria berinisial ANM 21 tahun berakhir di balik jeruji besi. Pemuda ini diringkus unit reskrim Polsek Denpasar Barat setelah terbukti menjadi spesialis pencuri handphone di wilayah Denpasar Barat. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Safira Inema, setia untuk selamanya. Seperti Gus Aldi juga yang selalu setia menemani fans setia Gema Merdeka juga semuanya ya. Begitupun juga fans setia Gema Merdeka yang selalu setia di 97,7 FM. Pas banget ya. Waktunya kita sapa kembali fans setia yang sudah bergabung ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi senggol, sekarang waktunya kita senggol lagi. Yang sudah bergabung ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan, mau request lagunya Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu. Oke, sudah Gus Aldi siapin, ditunggu sebentar ya. Terima kasih Pak Ngurah sudah bergabung. Kemudian ada juga Kakek Dania yang ada di Sanur, lagunya Trio Macan, Aku Punya Nama. Sebentar, Trio Macan sudah diputar apa belum ya? Kita cek dulu. Trio Macan sepertinya sudah mengudara kayaknya tadi ya. Atau yaudah, coba nanti Gus Aldi cek dulu ya. Kalau misalnya belum, pasti Gus Aldi puterin ya. Gus Aldi juga agak-agak lupa ini ya, apakah sudah diputar atau belum. Oke, terima kasih Kakek Dania ya, yang ada di Sanur. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Selamat pagi Pak Mangku, terima kasih sudah bergabung Pak Mangku ya. Oke, lanjut lagi dari Jalan Noja, kita sekarang pindah ke Jalan Sulatri di Banjarkahan ya. Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo. Selamat pagi Pak Mangku Somo, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Lagunya juga ditunggu. Terima kasih sudah bergabung dan request lagu juga ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Umara yang ada di Jalan Sulatri juga. Terima kasih Pak Umara sudah bergabung juga ya. Ada siapa lagi nih? Wow, semakin banyak yang bergabung, luar biasa ya. Ada Bapak Gus Mang Darmawan yang ada di Semarapura, Kelungkung. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Buat fansnya yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Kita masih punya waktu 40 menit lagi ya, sampai jam 7 pagi. This is one DJ.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Trio Macan. Aku punya nama. Namanya Vitalik nih, fans Tiago Merdeka ya, yang lagi perlu

Rp8.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Power Geng Push!
0: Yodong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!

0: Baru?
1: Wih, keren tag barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
3: Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
3: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting, alamat palsu. Ya, sampah pun juga ada alamatnya nih, Van Setia Gaudeka ya. Jangan sampai alamatnya digabung jadi satu ya, sampah plastik dan sampah daun-daunan. Ini dipisahkan aja nih, Van Setia Gaudeka ya. Dipisahkan alamatnya ini ya, alamat tempat sampahnya juga. Kita beri tulisan juga boleh ya, biar nggak salah alamat ya membuang sampahnya ya. Nah, Van Setia Gaudeka, kalau sekarang ini memang ya, kalau kita membicarakan masalah sampah, tiap hari sampah menjadi permasalahan yang sulit gitu ya. Jadi kita sekarang menangani dengan sendiri aja deh ya. Jadi kita bisa membuat alamat untuk sampah plastik, kemudian alamat untuk sampah daun-daunan juga ya, Van Setia ya. Jangan sampai dijadikan satu. Kalau masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan memang sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Nah, jadi kita kelola sampah dari sumbernya ya, setiap organik yang dijadikan kompos, dan juga sampah-sampah plastik, kemudian botol yang juga kita pisahkan ya. Ini langkah kecil menuju perubahan besar. Ya, mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Jirayut nyut-nyutan. Ya, kalau sudah harga barang semua naik gitu ya, bikin kepala jadi nyut-nyutan. Kita harus kerja keras juga nih Van Setiago Deka ya. Bila perlu cari kerja tambahan juga bagus ini ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari kita nih Van Setiago Deka ya, biar bisa nabung juga. Caranya gimana nih? Kalau misalnya rasa lelah ini sudah mulai mengganggu ya, gimana bisa kerja keras ya kalau sudah seperti ini ya? Tapi tenang aja nih Van Setiago Deka, nggak perlu khawatir lagi. Kalau sudah diganggu sama yang namanya rasa lelah, kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, satu lagu dari Bulan Sutena. Susah abang yang susah mau cari tempat liburan, tenang sebentar lagi ada Tiara yang bakal mengajak anda liburan, fans Tia ya, di program Tirama. Di program Tirama pastinya ada informasi tempat-tempat liburan yang menarik untuk anda kunjungi. Selain itu ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia favorit anda. Oke, terima kasih juga buat fans Tia Godeka yang sudah bergabung di Kopi Dangdut ya. Dari jam 5 pagi, luar biasa pagi ini sudah ramenya yang sudah bergabung gitu ya. Baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Ya, tetap semangat fans Tiago Merdeka. Dan sambil beraktivitas atau buat fans Tiago Merdeka yang mau liburan, tetap semangat dan tetap setia di sini juga ya. Hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu lagi ya yang sudah request. Lagu dari Sandrina. Langsung saja Aisyah Jamila featuring Ivalola.

97.7 FM Rumah Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Untuk edisi hari ini, ketemu sama Tiara ya. Tiara bakal nemenin fans dia pagi hari ini untuk edisi hari Sabtu di tanggal 9 Mei tahun 2026. Tentu selama 2 jam ke depan dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi untuk fans gue, mereka yang pengen gabungan silahkan ya. Yang pengen request lagu pagi hari ini juga monggo, boleh banget. Mari kita seru-seruan pagi hari ini di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas, sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listre, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listre, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka angkat tren satu single dari milik Aji Rocks bersama dengan Prisa, judulnya Kau Curi Lagi. Semoga fansnya suka sama singlenya ya. Tentu biar pagi hari itu makin semangat, iya kan? Apalagi sekarang hari Sabtu, iya kan? Jadi ada yang libur mungkin hari ini, tapi ada juga yang tetap bekerja hari ini. Gak apa-apa ya. Semangat buat yang masih beraktivitas, yang masih bekerja meskipun di weekend ini. Gak apa-apa, besok Minggu. Siapa tahu besok libur bisa jalan-jalan ya. Yang hari ini bekerja, jangan lupa prepare dulu, check and recheck dulu barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Nanti hati-hati di jalan, fansnya gue Merdeka. Atau mungkin ada yang sudah di tempat kerjanya masing-masing. Widih, gercep banget ya jam 7. Udah standby, udah ready, semangat ya. Pokoknya buat semuanya yang sedang beraktivitas pagi hari ini, semangat. Apapun itu aktivitasnya, fansnya gak cuma harus kerja kantoran, tapi semuanya yang sedang beraktivitas, semangat buat kita semuanya. Jangan lupa sarapan ya. Oke, fans Gema Merdeka lanjut. Jangan lupa juga buat para nasabah Bank BPD Bali, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda hanya mendapatkannya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah, tentunya yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, ataupun data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai?
5: Minyak

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren putuskan saja pacarmu. Ini adalah lagunya ST12 ya, Fansti ya. Sudah ikut nyanyi belum? Harusnya udah ya. Ini lagunya udah lama banget gak sih? Iya kan? Terima kasih untuk yang udah request. Seru deh pagi hari ini jadi ikutan bernyanyi di tempat masing-masing. Termasuk Tiara juga di studio ikutan nyanyi loh. Biar pagi hari ini tuh jadi moodnya makin naik gitu ya. Semangatnya jadi makin naik, Fans Gema Merdeka. Jadi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan, oke? Okay? Oh iya, tadi juga dapat informasi cuaca di Mancawarna Tampak Siring. Katanya lagi cerah hari ini, Fans. Ya, yeay. Semoga tempat lainnya juga lagi cerah ya hari ini. Setelah kemarin agak-agak gulem, agak-agak mendung gitu ya. Hari ini sih terpantau cuacanya bagus ya, Fans. Ya, langitnya juga biru. Jadi semoga sampai nanti sore, sampai nanti malam cuacanya tetap bagus. Nah, untuk Fans Gema Merdeka, ada informasi lagi kali ini buat kalian yang mungkin masih bingung mau lanjut kuliah di mana. Kalian langsung aja cari tahu informasinya tentang PNB, Politeknik Negeri Bali, yang alamatnya di Kampus Bukit Jembaran Kuta. Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027, memberikan kesempatan kepada Anda, para lulusan SMA, SMK, atau sederajat untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi vokasi ini melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, dan saat ini pun masih membuka jalur mandiri. Jadi buat Fancy Go, mereka mungkin udah mantau gitu kan, sudah menargetkan mau kuliah di PNB, sekaranglah waktunya. Segera daftarkan diri Anda ya. Nah, serunya nih Fancy Go Merdeka di PNB, Politeknik Negeri Bali ini ada beragam jurusan. Contohnya ada jurusan teknik sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan akuntansi, jurusan administrasi bisnis, jurusan pariwisata, dan juga jurusan teknologi informasi. Terus buat anak-anak SMK, mungkin ada yang pengen kuliah tapi agak cepetan dikit gitu ya. Gimana ya caranya? Kalian coba aja langsung daftar di program studi diploma 2 jalur cepat atau D2 fast track. Tapi ini khusus buat anak-anak SMK aja ya. Terus selain itu juga ada program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi buat kalian yang lulusan D3 itu bisa lanjut ke sarjana dengan mengikuti program kelas RPL di Politeknik Negeri Bali. Dan jangan khawatir, karena kampus PNB Politeknik Negeri Bali ini sudah bekerja sama dengan 519 mitra, terdiri dari 476 mitra dalam negeri dan 43 mitra luas negeri yang mencakup sektor dunia industri pendidikan serta pemerintahan. Contohnya ada nggak sih Tiara? Ada. Contohnya itu adalah PNB sudah kerja sama dengan ANA Intercontinental Ishigaki Resort di Jepang, dengan Formasa International Hotel di Taiwan, dengan PLN, dengan Hotel The Ampurva Kempinski Bali, dengan Pemda Bali, Kementerian ESDM, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau untuk urusan fasilitas di sana itu udah lengkap banget. Ruang kelasnya ber-AC, ada akses internet, ada laboratorium, dan yang pastinya dididik oleh para dosen yang berpengalaman di bidangnya. Dan PNB, Politeknik Negeri Bali ini setiap tahunnya sudah menamatkan mahasiswa yang mana 50% wisudawannya itu udah kerja sebelum wisuda. Keren banget kan? Jadi buat kalian yang pengen daftar atau pengen mengunjungi dulu kampus PNB, boleh langsung meluncur di Jalan Kampus Bukit Jembaran Kuta. Teleponnya di 0361-701981 atau mengunjungi laman www.pnb.ac.id, atau bisa juga langsung cek Instagramnya ya, Politeknik Negeri Bali, untuk mendapatkan informasi selengkapnya. PNB, kuliah tepat, kerja cepat. PNB, pasti.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 Kamu FM, Gema Merdeka, nggak terinvensi Gema Merdeka. Satu single dari miliknya Wayang Band, judulnya adalah Dongeng, juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, lagunya pun spesial untuk yang sudah request pagi hari ini. Sudah bekerja, sudah beraktivitas, sedang ngukir pagi hari ini fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak sudah stay tune. Termasuk yang lainnya juga, terima kasih karena sudah ikut bergabung, sudah ikut request lagu juga. Untuk lagu-lagu yang belum meluncur, sabar ya, Tiara putarin satu persatu lagu requestan Anda. Oke, Fandi Sugawa Merdeka, kita lanjut ya kan untuk edisi hari ini. Di session yang pertama, seperti biasa juga, Tiara bakalan baca-bacain berita juga spesial buat Fandi Sugawa Merdeka ya. Kemarin contohnya ya, berita yang bakal kita bahas hari ini tuh kemarin Tiara sempat lihat di sosial media di Bandara Ngurah Rai itu lagi rame pol, entah kenapa iya kan, banyak yang kayak kenapa kok rame banget ya, kok rame banget, usut punya usut, ternyata member NCT 127 itu mendarat di Bali kemarin fans Gawang Merdeka ya kan, jadi opa-opa Korea, opa-opa K-pop, pokoknya para-para pendengar fans-fansnya K-pop itu semuanya tuh lagi pada ngumpul kemarin di bandara. Makanya kemarin bandara itu rame banget fans dia. Nah, konon katanya sih para member NCT 127 datang ke Bali itu katanya dia tuh bakalan ada syuting sebuah proyek di Bali. Pasti bakal rame sih tempat syuting mereka. Secara gitu ya, di sini pun di Bali pun banyak memang penggemar-penggemar atau fans K-pop gitu ya, fans Gawang Merdeka ya. Jadi jangan salah, jadi jangan kaget ya kan. Kemarin tuh banyak banget ada terutama dominan cewek-cewek sih. Kebanyakan cewek-cewek tuh pada berkerumunan di bandara dan ternyata ada member K-pop yang memang mendarat di Bali. Baiklah, lanjut ya fans Gawang Merdeka. Berita selanjutnya nanti tahan dulu sebentar karena Tiara mau bacain informasi lainnya dulu. Informasi penting untuk fans Gawang Merdeka, terutama buat cowok-cowok yang mungkin ngerasa cepet capek, ngerasa cepet lemes gitu ya, pengen biar balik lagi powernya, biar full power lagi. Kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full powernya itu isinya 3 saset dengan harga Rp168.000 aja. Dan kalau kalian mau konsumsi Vitalik, inget ya, ini seminggu tuh cukup 2 kali aja konsumsinya, itu udah cukup banget bikin kalian jadi full power. Jadi jangan sampai berlebihan ya, belinya itu bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu tujuh FM, Gema Merdeka, ngetren sudah meluncur. Lagunya Malik and the Essentials yang judulnya Pertama. Oke, lanjut Fancy Gema Merdeka. Tadi Tiara juga sempat baca berita nih di online, ya kan? Jangan parkir sembarangan di kawasan desa adat Intaran, Fancy Gema Merdeka. Kenapa? Soalnya sekarang itu udah ada tim di situ yang akan menertibkan parkir-parkir di sana. Parkir-parkir liar maksudnya, ya. Namanya adalah tim jaga bayi di Sadat Intaran. Mereka akan terus memberikan edukasi kepada para pelanggar supaya mereka parkir kendaraan di lokasi yang telah disediakan. Jadi ya, buat kalian fans yang mau mereka yang udah dengerin informasi ini, jangan main-main di desa Intaran, asik. Parkirlah di tempat parkir ya, karena kalau kalian parkirnya di bukan tempat parkir atau kalian parkirnya tuh di badan jalan, di trotoar gitu kan, siap-siap aja ban kalian bakal dikempesin sama tim jaga bayi Intaran tuh. Nah, tapi ngempesnya ini sebagai bentuk biar kalian itu jera gitu katanya fans gue mereka, supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Karena di Sadat Intaran itu udah nyediain tempat parkir gitu loh fans gue Merdeka. Jadi kalau misalnya kalian pengen parkir di desa ada Intaran, kalian bisa parkirnya itu di Jalan Wira, terus bisa juga di parkir IOT Anda, terus bisa parkir di Semawang Point, sama parkir di parkiran Pantai Mertesari. Nah, tapi misal fans gue mereka, kalau kalian ngerasa, duh, kalau parkir di Mertesari mau kesini kayak jauh banget gitu kan? Nah, tenang aja, kalian bisa manfaatin ada shuttle desa adat Intaran. Oh my god, ini tuh udah kayak inovasi baru banget ya fans gue Merdeka, ya kan? Ada desa yang punya shuttle sendiri gitu, dan itu bayarnya tuh pakai kartu elektronik gitu loh fans dia. Tarifnya cuma 5.000 aja, jadi kalian tinggal tungguin aja nanti bakal ada shuttle yang lewat gitu kan, yang akan diem, akan berhenti di halte satelnya. Kalian tinggal nunggu di situ aja, nunggu di halte, duduk, dateng, bis satelnya dateng, bayar, duduk lagi di situ di satel, terus kalian bakal diantarin deh nanti gitu. Kayaknya boleh dicoba nih fansnya Gema Merdeka, iya kan? Jadi yuk sama-sama jaga kawasan desa dan Intaran supaya tetap tertib, biar tetap nyaman, biar nggak terlalu macet dan tentunya enak dipandang gitu ya fansnya ya. Lanjut Fancy Gema Merdeka, kita ada informasi lainnya juga. Kalau tadi kita bahas tentang parkir liar, parkir tentang tim jaga bayi di Intaran, sekarang Tira mau bahas terutama buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan loh. Jadi buat kalian yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetren Pesona. Lagunya Numata juga sudah meluncur di pagi hari ini ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak fans dia. Kita lanjut. Gak berasa ternyata udah jam 8 pagi. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua. Dan karena sekarang adalah hari Sabtu, otomatis Tiara akan ajak kalian untuk jalan-jalan virtual. Kira-kira mau kemana ya hari ini? Sekarang jalan-jalan virtual dulu ya kan, sembari cari referensi bareng Tiara. Besok kalau udah dapat libur, atau mungkin besok pas hari Minggu pas lagi libur sama keluarga, sama pasangan atau sama teman-teman, kalian bisa langsung meluncur ke destinasi ini. Tapi nanti fansnya Gue Merdeka tahan dulu sebentar. Informasinya sesaat lagi akan meluncur untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, sampai nanti di jam 9 pagi, oke? Okay? Nah, untuk fansnya Gue Merdeka, pagi hari ini Tiara mau kembali ingetin dulu buat kalian yang pengen bisa jadi full power, kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.